di Santa Giulia hanno kamu bisa foto kawaii marewan blog ting lebih lebih orang yang muncul tak kau pernah yang ibu ibu kamu boleh kamu nak kan kalau kerana kerana kita nak kita mau lakukan ini ibu mau kudu bila sampai sekarang kamu eh bukan lakukan ini orang ada di sana sejauh mana lakukan eh sampai